ni salah baca marikar sana sultan. Ukalah baca marikar purinya tegih ni sesintawa.

Isma amén gilatana kuliakana komi choro mait asenya diosar diosar makat anyana ni puniu diosar kun singan xnat gilat kuliak takai kunua awa aski luratas sahan wali luratas takai kunun gisto diosar un chukisin ke usewa suma hakena karo Anual y lurir hakena caro, takeniro. Hiwasat suit eja, jupar makat hanyase, jupar sanyasa, pampachit, perdontit, jucharatua. Ukata kamusuka, usumpisto, ususka, nayao hanual lurawaiti, nayao kun machawait, ukata ka accidents ukasionawait. Chahumakia, kolart asita, diosaj, ist asiriwa. Dios es amor, Gilad Kuliak.

Hichuratich utamach alkul tuksachicha. Maore koyanagin pokan tani ukota. Hichuratich han mat ant askusina manot kicha. Maore ant amach hilarkin. Hichuratich han man kanyamot kicha. Maoroch man kanyama hilarki. Hichuruti han ma isimasut chikambot asinyata keha. Maoroch isima hilarki. Hichuruti ahaito kent ukaksar nakastaha. Maoroch wale koyana hayun pokantatai.